0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Good morning, Canada time.
4: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pagi.
1: Ya,
0: pagi
1: gimana?
2: Pro 2.
1: Yes, yes.
0: Pagi hari ini kita bakalan bahas yang seru-seru nih.
1: Oke. Okay.
0: Yang pertama kita bakalan bahas tentang Bandar Lampung Expo 2026 sampai sekarang masih berlangsung.
1: Okay. Oh, is. Ya, yang kedua tuh kita bakal ngebahas tentang Street Festival memeriahkan puncak HUT ke 344 Kota Bandar Lampung nih.
2: Dan yang terakhir teman Pro 2 yang gak kalah seru dari dua info tadi itu ada Piala Dunia tahun 2026 yang memasuki pekan penentuan juara.
1: Yes, yang pastinya nanti kita bakal bahas di Spada Special Weekend.

0: gue nggak lewat sana sih, gue lewat apa lewat tempongannya, karena kan
1: pikirnya
0: ya kita kan takutnya kan CFD kan, jadi ketakutnya ketutup gitu karena apalagi ada event, jadi kayak ya udah gitu lah situ.
1: Oke.
0: Kalau menurut lu gimana dok, lu
1: apa? Ya karena gue tadi bareng lu juga kan?
0: Iya,
1: jadi ya pengalaman gue sama kayak lo gitu. Iya, so jangan kemana-mana, kita bakal mekalnya sampai jam 10 pagi.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mul, lu tau gak sih ada informasi menarik nih menurut lu, buat lu?
1: Apa tuh kira-kira, Dok?
0: Jadi ada informasi tentang event gitu untuk pelajar-pelajar SMA sederajat gitu kan di Subaksel. Jadi ini ada event namanya itu Geber Mahasiswa Pendidikan Eksakta. Nah, itu tuh dia adalah event yang diselenggarain dari Himastak Unila.
1: Oke, gimana tuh eventnya tuh?
0: Jadi tuh ini kan untuk anak-anak anak-anak SMA ya. Jadi tuh ini nih lomba atau tema yang dikasih tahu itu tentang menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata. Nah, rangkaian kegiatannya itu dari tanggal 21 sampai 21 Juli 2026.
1: Okay.
0: Itu tuh mereka lagi open
1: pendaftaran.
0: Okay. Betul.
1: Terus.
0: Nah, yang kedua itu ada pengumpulan karya di tanggal 14 sampai 21 Juli 2026.
1: Oke. Terus apa?
0: Nah, habis pengumpulan karya, mereka jadwal seleksi berkasnya di tanggal 22 sampai 24 Juli 2026.
1: Oke, ternyata ada seleksi berkas juga.
0: Iya, benar. Pengumumannya itu pengumuman finalisnya di 25 Juli 2026.
1: Oke.
0: Dan pokoknya pengumuman menangnya itu di 6 Agustus 2026.
1: Oke. Nah, terus kalau misalnya gue mau daftar nih, ke siapa, Dok, kira-kira, Dok?
0: Nah, kalau misalnya lu pengen ikut lomba LCT MIPA ya, untuk Bahasa Indonesia, itu lu bisa banget untuk chat Kak Dian di 0858-806353-5758. Gue ulangin lagi ya.
1: Oke.
0: Dari ke Kak Dian 0858-806353-5758.
1: Oke, itu Kak Dian.
0: Terus lu ada lomba karya tulis. Nah, lu bisa hubungin ke Kak Detiara di 0875764 atau dan 89184. Nah, gue ulang lagi ya.
1: Oke.
0: Ke Kak Detiara 0857-6484-9184.
1: Oke.
0: Nah, kalau untuk lomba komik matematikanya, lu bisa chat ke Kak Hani di 0858-4001-5611.
1: Oke.
0: Nah, gue ulang lagi ya. Nah, ke Kak Hani di 0859-5840-01-5611. Nah, kalau lomba desain infografis, itu lu bisa hubungin ke Kak Latisa di 0815-415-524188. Nah, gue ulang lagi ya, di 0815-415-524188. Nah, kalau misalnya di lomba short movie, lu bisa hubungin ke Kak Dwi di 0878-671-83253. Nah, gue ulang lagi, 0878-671-83253. Nah, kalau misalnya untuk lomba esai, ini lomba terakhir, lu bisa hubungin ke Karisti di 0821-76-24-8405. Gue ulang lagi, 0821-76-24-8405. Nah, kalau semisal mau tahu informasi menariknya juga, lu bisa follow aja tuh di media sosial dia, di IG mereka di @himastaunila. Nah, pokoknya lu kalau semisal punya adik SMA, lu bisa banget untuk daftarin adik lu di sini, di lomba ini.
1: Oke, mungkin dia teman pro 2, info sekilas buat kamu yang pengen ikutan lomba dari Himasakta.

0: ada yang mager, ada yang produktif. Nah, kalian tipe yang apa tuh?
1: Gitu. Dan
2: tadi ya, pas kita berangkat, kita berangkat kita lihat apa tadi tuh, rame-rame dong.
3: Oh, di itu di Adipura itu.
2: Iya, kira-kira lu tau gak sih itu apa dong?
3: Iya, kayaknya kalau kata gue ya, di Adipura itu tuh Dion tuh lagi meriahin ulang tahun HUT-nya Bandar Lampung. Iya, ke 344. Betul.
2: Oh, ternyata sudah tua ya.
3: Iya. Nah, yaitu di sana tuh ada namanya itu di HUT-nya ini kita tuh ada namanya itu Bandar Lampung Expo di tahun 2026.
0: Di Dian tersahabat. Lo bilang tadi di Tugu Adipura. Tahu gue di Geraha Mandala Alam
3: gak sih? Oh iya, benar-benar enggak, tapi kan itu kan sama aja untuk apa ya, event
0: ini.
3: Nah, jadi itu karena itu kan sabar. Oke. Okay. Jadi itu Bandar Lampung Expo ini, jadi itu dia tuh dia laksanain tuh dari tanggal 17 Juli kemarin sampai tanggal 24 Juli 2026.
0: Oh, satu minggu ya berarti.
3: Udah,
0: ya.
3: Iya, benar. Dan ini kalau menurut gue eventnya event rutin loh. Kayak tiap tahun tuh ada aja. Iya. Gitu. Karena tuh apa ya, kayak hal-hal yang paling gue tunggu, karena biasanya itu ya kalau semisal di tahun kemarin tuh gue sama keluarga gue datang sana, dan kali ini gue bosan banget kemarin tuh kesana kan, karena di sana tuh banyak banget ini loh stand-stand. Iya, benar, banyak banget. Dan gue biasanya kalau kesana itu gue paling suka makanan
2: apa tuh,
3: kayak lu tau gak sih yang baby crab gitu.
0: Baby crab itu.
3: Pokoknya di stand itu gue banyak banget lah makan makanan khas, yang khas Lampung juga banyak di sana kan.
0: Terus juga, cuma menurut gue ya, karena tahun lalu gue kesana, gak cuma makanan tapi tuh banyak unsur-unsur budaya dari Bandar Lampung sendiri.
3: Wah, bener-bener.
0: Karena perkecamatan kan stand-nya itu kan.
3: Iya sih, tapi ya kalau semisal apa yang tadi budaya-budaya itu, tapi itu di sana tuh juga ada wahana gitu loh.
0: Iya
2: kan? Jujur gue belum pernah ke situ karena gue anak kos kan, gue bukan asli Balap.
3: Iya.
2: Bisa ceritain nggak?
3: Kayak wahana-wahana yang seru banget lah kayaknya. Kalau kita mainnya sih buat adik-adik kita nggak sih? Soalnya kan kita udah nggak main lagi wahana-wahana gitu.
0: Oh, berarti ada dunia balon.
3: Iya gitu-gitu lah pokoknya. Nah, jadi di situ tuh ya buat mendukung apa ya, sektor UMKM. Benar.
0: Pengembangan ekonomi masyarakat.
3: Ya. Betul.
2: Banyak juga ya.
0: Banyak pastinya. Dari perayaan Bandar Lampung itu. Kreativitas ekonominya dan juga inovasi tentunya.
3: Iya sih, benar. Dan kalau menurut gue ya, kalau yang paling hal-hal yang enak di sini itu kita tuh liburannya itu tuh apa ya, kayak harus nyiapin duit nggak sih, karena itu boncos kan. takutnya kita kalap nggak cukup gitu.
0: Iya, betul.

0: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pawoman Bandar Lampung, teman Pro 2. Dan masih bareng bersama kita bertiga ya di Spada
1: Special Weekend.
0: Benar banget teman Pro 2. Yes.
1: Gitu. Apa yang benar Melando?
0: Benar, kita benar nemenin teman Pro 2.
1: Iya, benar. Masih bertiga sampai jam 10 nanti ya.
0: Iya, benar. Dan kita ada sebenarnya ada apalagi sih Do, sebenarnya Do, kita Do. Selain yang tadi Do.
2: Tadi tuh kita tadi lu Bang Mulu. Lu sini dari itu naik motor apa naik apa?
3: Ya kita kan bareng dong.
2: Oh bareng.
1: Iya sih ya bareng. Kayak percakapan baru deket gitu loh. Jadi canggungnya ketara banget gitu kan.
0: Gimik banget. Iya lagi. Oke.
2: Apa yuk?
0: Tadi kan kita udah bahas yang
1: tentang Bandar Lampung Expo.
2: Bandar Lampung Expo.
1: Kita sekarang teman berdua masih membahas mengenai tentang Bandar Lampung juga. Karena selain ada Bandar Lampung Expo, hari ini itu Bandar Lampung ulang tahun.
0: Ulang tahun.
2: Ke 344 lagi.
0: 344. Tadi kan kita bahas Bandar Lampung Expo-nya dan di Bandar Lampung Expo itu enggak cuman ada jual segala macam.
2: Iya, Bandar
0: Lampung Expo. Tapi hari ini ya,
1: Ini banget. Minggu 19 Juli 2026.
0: Yes, siapa? Ada parade budaya sama kendaraan hias di jam 1 nanti.
2: Di jam 1 nanti.
1: Jam 1 siang ya. Jam 1 siang.
0: Betul.
2: Di mana sih tuh? Di itu di mana?
0: Di Bundaran Gajah itu.
2: Bundaran Gajah. Tugadipura.
0: Iya, Tugadipura. Oh,
2: Tugadipura. Bedain
1: ya.
0: Bukan orang Bandar Lampung,
1: sorry lah. Dimaafin, enggak apa-apa dimaafin.
0: Nah, karena acara kendaraan hias ini, parade budaya ini bagian dari Begawi Bandar Lampung.
2: Oh iya sih. Iya. Itu acaranya ya, acara apa? Acara HUT.
1: Memperingati HUT Bandar Lampung.
0: Memperingati HUT Bandar Lampung.
1: 4 tahun tentunya.
0: Dan tahun ini acaranya tuh ngambil tema Bandar Lampung bersinar dan subtema pesona budaya Lampung. Jadi fokusnya emang budaya banget nih.
2: Iya benar.
1: Jadi benar-benar bercahaya ya.
0: Bercahaya.
1: Kan? Kayaknya salat subuh tadi benar
0: tuh. Tahajud dulu nih.
2: Tapi ya. Apa tuh? Hari itu walaupun pagi-pagi ini kan itu acara jam 1. Tapi tuh udah gue liat sana itu tuh udah ada kayak apa ya? Kayak gerobak. Bukan gerobak sih, kayak orang yang udah bawa-bawa
0: gerobak.
2: Bawa gerobak itu. Itu yang dihias-hias gitu loh. Dia tuh kayak tentang kayak kabupaten apa. Kayaknya gue liat sih. Kok kabupaten sih?
1: Kecamatan.
2: Iya. Ya.
1: Karena ke kabupaten jatuhnya provinsi.
2: Iya, benar.
1: Mungkin dari kecamatan itu mempersiapkan untuk jam 1 nanti.
2: Iya sih benar sih.
1: Effortnya gede ya dari pagi.
0: Iya benar. Karena emang ya yang ikutinnya itu ada sekitar 320 peserta dan 70 kendaraan.

0: sebenarnya masih bisa explore gitu.
1: Iya, iya banyak banget.
2: Masih banyak yang belum kita tahu kan.
0: Gitu. Karena ternyata ya kan di sana kan tadi itu yang gerobak-gerobak hias yang tentang kecamatan-kecamatannya yang di Kota Bandar Lampung kan. Itu tuh yang kayak dari Pahoman tuh keren-keren banget tau. Sumpah gue bener gue kayak buh orang-orang udah pada persiapin ini dari kapan berarti ya.
2: Jadi festival ini juga tuh berasal dari berbagai instansi juga, bukan cuma kecamatan aja, tapi dari forum koordinasi pimpinan daerah, instansi vertikal, terus BUMN, BUMD, organisasi perangkat daerah, serta perwakilan dari 20 kecamatan. Sampai sekolah negeri dan swasta pun ikutan tau.
0: Ini kayak jatuhnya apa sih yang 17 Agustus itu?
1: Iya,
0: betul-betul. Iya sih keren sih.
2: Mau ikutan gak?
0: Jadi kalau pengen diputar ulang gue pengen. Dan itu dia teman Pro 2. Kalau kamu punya request lagu ataupun cerita bisa banget WA kita di 0817 925 925. Karena WA kita baru ya kan. Jadi kita sebut lagi nih di 0817 08 925. Atau di mana dok?
3: Atau di @pro2bdl.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gue smiling dari lu sih gitu ya. Nadanya itu kayak itu tau, kayak gue merasa berbunga-bunga didengarnya gitu kan.
1: Sumpah sih lu kayak berarti orang-orang Korea banget dong.
0: Betul. Orang-orang Korea.
1: Jujur stylist lu, stylist Korea banget sih.
2: Walaupun berbunga juga tapi kelihatan hari ini tuh kalian tuh kayak lesu gitu. Kenapa sih?
1: Ya, sumpah,
3: belum sarapan.
2: Jujur, sarapan begadang
1: gua,
2: ya?
1: Iya, gue begadang jujur. Karena
3: begadang apa lu?
1: Karena kan first time gue sepada kan. Jadi kayak gue harus mempersiapkan ini harus begadang gitu.
0: Biar lu gak ketiduran.
1: Iya.
0: Pagi.
1: Nah.
2: Excited banget kayak
1: menyebut
2: sepada.
1: Iya.
2: Tapi biasanya laki-laki tuh kalau gak tidur nih, selain kayak oh iya besok pagi gue ada kegiatan yang baru first time. Apa aja sih? Ngapain aja sih?
1: Gitu. Kalau gue biasanya ya, pasti nonton film sih. Jujur tadi gue nonton film sih pas gue mau jemput lu ya. Jam 5 tuh gue nonton film, film gue selesai, abis itu siap-siap.
0: Siap-siap.
1: Iya.
0: Nah kalau gue biasanya gue tahajutan sih.
2: Terus, Masya Allah.
1: Tabarakallah.
0: Terus ya gue biasa melakukan karena gue nyaman apa ya, mengerjakan tugas gue di malam hari. Biasanya begadang.
1: Oke sih. Iya.
2: Kalau cewek-cewek ini biasanya overthinking kalau begadang gitu kan.
0: Overthinking. Apa sih kayak, apa sih?
2: Apa deh?
0: Apa sih? Apa, apa sih yang dia pentingin gitu?
2: Biasanya karena percintaan gitu kan, kehidupan gitu kan, semakin kita bertambah dewasa kayak berat ya gitu kan.
1: Jadi gue ngerasain sih jujur.
0: Apa cantik kan hapus romantis gitu?
2: Enggak. Tapi gue ngeliat dari story-story teman-teman tuh ya, orang-orang tuh pada baik yang berada kan nonton Piala Dunia ya akhir-akhir ini ya kan.
1: Betul. Emang Piala Dunia hari ini ngapain sih? Jujur gue gak ngikutin banget nih Piala Dunia.
0: Hari ini tuh kalau gak salah finalnya gak sih? Seinget gue tuh
2: Gue gak tahu ya. Tapi gue juga mau ngasih informasi ke teman Pro 2 dan kalian yang gue tahu nih dari TikTok atau dari Instagram dan lainnya tuh. Nanti waktu pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia itu di ini ya, tahun Pro 2
1: di apa tuh?
0: Di
1: Amerika kan?
2: Iya, itu pokoknya. Pokoknya timnas Inggris tuh berhasil mengamankan posisi ketiganya katanya
1: di Piala
2: Dunia 2026 gitu.
1: Berarti ini kayak kan kemarin kan baru semifinal kalau enggak salah kan. Berarti yang ini nih
2: finalnya ya.
1: Iya, finalnya mau ketiga, yang ketiga.
2: Iya. Dia ada berapa final sih?
1: Dia kayaknya ya dari semifinal. Nah, terus itu perebutan juara 3. Baru di pertandingan berikutnya kayaknya
2: 1-2.
1: Iya, 1-2, betul. Emang di Inggris ini, Inggris sama siapa ini?
2: Prancis.
1: Oh, sama Prancis.
2: Inggris itu menaklukkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Hard Rock Stadium Amerika Serikat.
1: Oh, iya sih, Amerika sih.
2: 19 Juli 2026 ini.
1: Itu baru banget ya sih? Jam berapa tadi itu ya? Kayaknya selesai jam 5.
2: Tadi ya?
1: Iya, subuh.
2: Kayak waktu lo tahajutan gak sih?
0: Betul banget pas gue tahajutan.
1: Kalau lo tim apa sih? Lo megang tim apa? Lo ikutin gak sih?
0: Gua kemarin itu dukung Jepang, tapi Jepang kalah. Gue sedih.
1: Aduh, jujur.
0: Jadi abis itu Jepang kalah ya? Gue kan nonton lagi.
1: Oke.
2: Tahajutan berarti ya?
1: Tahajutan.
2: Tapi teman-teman dua tau gak sih kalian juga Inggris tuh tampil dominan sejak awal pertandingan. Karena Declan Rice itu membuka keunggulan pada menit ketiga. Terus disusul juga sama golnya si Ezri Konsa pada menit ke-18.
0: Jadi emang mereka ini sangat-sangat sengit ya. Bisa dibilang. Dan juga ini kan di top 3 itu kan itu timnya kuat-kuat semua tuh.
1: Iya sih jujur.
0: Iya kan?
1: Di orang aja apa ya, udah bisa ketap Piala Dunia tuh keren-keren loh.
2: Ganteng-ganteng juga
1: jujur. Iya lagi.
0: Ganteng tuh.
1: Jujur lebih gantengan lu sih.
0: Waduh ceritanya. Di dunia ini gak ada yang ganteng selain gua dong.
1: Nah berarti Inggris itu menang ya pertama kali di babak pertama.
2: Betul, melawan Prancis dengan skor 6-4 itu tadi kan. Terus pas masuk babak kedua tuh Prancis tuh mulai bangkit gitu loh. Dua gol Kylian Mbappe dan satu golnya tuh Brandy Barcola gitu. Sempet juga kayak memperkecil ketertinggalan jadi 4-3.
1: Jadi 4-3. Tapi berarti Prancisnya 3.
2: Iya.
1: Inggrisnya
2: tetap 4.
1: Gila, berarti apa ya, strateginya Inggris tuh benar-benar nggak bisa dikalahin ya sih. Sampai kayak gitu kan.
0: Susah ditembus lah, bukan nggak bisa.
1: Iya, jujur.
0: Susah banget ditembus.
1: Berarti total dari dua bak itu 6-4 ya?
2: Iya,
0: 6-4, oke.
2: 6-4
0: ya.
2: Jadi hasil itu juga tuh membuat Inggris tuh resmi jadi finish di peringkat ketiga.
1: Wah,
2: 2026 tahun 2022.
1: Inggris ya.
2: Tapi sementara Prancis juga harus puas menempati posisi keempatnya. Selain membawa pulang medali perunggu juga, kemenangan itu juga menjadi pencapaian terbaik Inggris piala dunia dalam 6 dekade terakhir.
1: Wah, keren sih jujur. Itu jujur keren. Menurut gua kan itu kan Prancis kan ada Mbappe kan. Nah, kalau Mbappe ini gua tuh ngikutin juga gitu Mbappe.
0: Ngikutin kan orangnya.
1: Iya sih jujur, karena itu menurut gua orangnya banyak banget diidon-idon sama kawan-kawan gua kan. Itu ya kayak menurut gua apa sih, gue sebenarnya gue juga nggak tahu sih tentang bola ini, tapi kayak gara-gara kawan gue suka nontonin bola atau juga
0: lu jadi suka ikutan Mbappe, gitu.
1: Kayaknya kawan-kawan gue tuh pada Mbappe gitu. Gara-gara kalah gitu loh, jadi kayak dia jujur kayaknya sedih.
0: Lu ngeliat temen lu sedih.
1: Iya kayaknya sih, tapi gue tahu sih, gue belum lihat story dia kan. Sama tahu dia masih story. Biasanya kan kalau misal kayak piala-piala dunia gitu kan, mereka itu kayak semisal baru cetak gol pertama dia orang langsung buat story. Kalau semisal pokoknya setiap ada kayak
2: ada gol,
1: iya ada gol, ada apapun gitu. Dia tuh buat story terus. Pokoknya gue, walaupun gue gak nonton story, gue tuh suka banget lo ngeliatin apa namanya,
2: gak apa-apa walaupun lo gak nonton piala dunia, gue suka liatin story-nya.
1: Iya benar.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: 92,5 per 2 R.

0: balik lagi barang kita
1: bertiga ya.
2: Betul teman Brodi, kita masih setia temenin kamu masih sampai jam 10 nanti. Nice. Jadi kalau pasangan kamu enggak setia udah dengerin kita aja.
0: Benar lagi. Tiba-tiba bahas pasangan nih. Singgung saya.
1: Iya sih.
0: Tapi ya Dok, tadi cerita lu kan temen lu suka banget Mbappe.
2: Bola ya.
0: Bola hobi, maksudnya
2: gitu. Sampai suka bikin story gitu ya.
1: Kawan-kawan gue tuh pada atlet-atlet bola gitu loh. Dia tuh suka main futsal
0: banget
1: terus.
0: Gitu. Iya. Dan kalau tadi kan lu sering bilang. Tadi lu bilang kalau temen lu itu buat SW sedih karena timnya kalah.
1: Iya. Pokoknya dia tuh apa ya? Saking fansnya sama dia sama orang itu. Di satu circle kita orang tuh kan. Jadi karena dia itu tuh suka banget sama bola. Bahkan kawan-kawan gue tuh miripin muka dia tuh mirip Mbappe, jujur. Karena apa ya? Karena memang jujur mukanya mirip sih. Jadi kayak karena dibully jadi saking fans banget kan. Jadi itu dia diomongin kayak mirip Mbappe, lu mirip Mbappe.
0: Mirip Mbappe.
1: Iya, kongekin gitu.
0: Gue jadi penasaran sih jujur mukanya gimana.
2: Iya, ada fotonya enggak? Kita video call nanti.
1: Iya. Jujur kayak orang-orang kayak itu tuh sumpah ya, kayak menurut gue
0: apa tuh?
1: Seru-seru gak sih?
0: Kayak orang,
1: iya, solid loh. Kawan-kawan gue aja yang kayak suka main-main bola tuh apa ya? Saling backup.
0: Benar.
2: Saling backup. Kayak siaran ya.
0: Kayak kita sekarang.
1: Iya, benar-benar. Tapi ya,
0: apa tuh? Lu mau ngomong gue?
1: Coba lu ngomong gue.
0: Kan lu hobi bola juga gak sih sebenarnya?
1: Enggak. Jujur enggak terlalu dekat.
0: Enggak terlalu.
1: Tapi kalau misalnya
0: kalau diajakin gas.
1: Oh gitu.
0: Pusalan gas.
1: Oke. Okay. Oh,
0: tapi lu kalau misalnya dikasih duit banyak nih, terus lu pengen nyoba hal baru, nyari hobi baru gitu. Kira apa? Dari
2: hobi apa yang pengen lu cobain?
1: Pengen gue cobain ya kalau gue jadi orang have gitu kan.
0: Orang have. Oke. Okay.
1: Jujur kalau dibilang untuk hobi ya, pasti gue ngambilnya ngoleksi sih. Gue pengen ngoleksi jenis ikan cupang yang ada di dunia ini.
0: Oh,
1: jujur. Okay. Karena gue suka banget sama ikan cupang gitu. Karena apa ya? Menurut gue tuh ada khas apa ya? Kayak rasa
0: apa?
1: Suka banget gitu loh, gitu
0: suka
1: kayak
0: banget.
1: rasa bahagia banget gitu. Misal kita ngoleksi ikan cupang gitu.
0: Okay,
2: karena bagus juga ya.
1: Iya, ekor-ekornya. Bener.
0: Tapi sering gelut enggak sih? Sering gelut enggak sih tapi ikan cupang?
1: Iya, bener. Tapi kalau gua yang jenis ini, yang jenis apa? Yang jenis hias yang ada di itu, yang ada di akuarium.
0: Oke. Kalau gua tuh pengen
1: apa
0: kayak naik sepeda keliling Sumatera gitu loh.
1: Wah. Jujur terakulir. iya sih ya.
2: Ngebayanginnya udah enggak sanggup.
0: Tapi kayak menantang gitu loh. Yes. Kemarin gue nonton video YouTube. Jadi ada satu orang yang dia kena suatu penyakit yang gak bisa sembuhin. Dia jadi mengabdikan dirinya itu keliling satu benua.
1: Gitu. Kayak jadi nazar gitu gak sih?
2: Iya,
1: nazar ya. Iya, dan juga ya kalau sendal ngomongin tentang apa? Tentang main sepeda gitu. Gue punya kendaraan bapak gue dulu. Bapak gue kan kayak dulu juga suka ini sih. Suka apa? Suka main sepeda juga. Dia. Kan dia punya hobi gitu.
0: Sepeda BMX? Bukan.
1: Bukan.
0: Sepeda gunung.
1: Sepeda gunung. Dan bahkan itu ada komunitasnya gitu loh.
0: Iya, komunitas sepeda.
1: Jadi di komunitas sepedanya itu ada orang bule, kayak turis-turis gitu yang main ke Lampung gitu misalkan kan. Ya itu tuh dia apa ya kayak kalau misal main ke Lampung tuh nyamperin ke komunitas-komunitas itu. Jadi tuh apa ya biar temen loh kalau misal nyambut gitu loh, nyambut
0: orang turis
1: gitu.
0: Oke, kalau cantiknya gimana Chan?
2: Kalau gua, kalau misalnya gua punya duit banyak, jadi orang have gitu, gua pilates.
0: Pilates?
2: Iya.
1: Pilates gimana tuh? Tahu?
2: Di Bandar Lampung aja.
1: Oh, di Bandar Lampung. Oh, itu mahal ya?
2: Mahal tahu pilates itu.
0: Mas mahal apa sih kira-kira? Gua nggak pernah tahu.
1: Tapi sebenarnya tuh pilates tuh jujur nggak bisa sih. Kalau tulang gua kayak
0: kayak
1: kertek-kertek langsung.
0: Kita tanya dulu sebenarnya pilates mahal apa sih kira-kira?
2: Apa gimana?
0: Semahal apa sih?
2: Semahal pokoknya kalau kita rutin ya itu bisa satu kali gaji UMR.
0: Oh iya. UMR Bandar Lampung.
2: Bandar Lampung.
1: Ih itu mah kayak kurang gue nggak sih? Tapi kalau misal gue lagi ya, kalau misal pengen dikasih duit banyak banget. Apa ya kayak yang pengen gue cobain itu
0: apa?
1: Gue koleksi makanan.
0: Koleksi makanan.
2: Koleksi makanan. Makanan lu enggak usah dikoleksi kan.
1: Enggak, kayak gue pengen makan aja gitu, makan banyak.
2: Oh, hati.
1: Iya, sebenarnya.
2: Oh, iya.
1: Kayak apa ya? Lu tau gak sih Dubai Chuki, Dubai
2: Chewy Cookie.
1: Iya, Chewy Cookie. Nah itu. Jujur gue suka banget sih itu.
2: Karena satu itu bisa seharga beras ya kata orang-orang
1: iya
2: ya.
1: Iya sih, jujur. Kalau sih misal untuk gue banget ya, anak-anak kos banget ya. Jadi kayak itu belum beli gitu kan.
2: Bisa buat makan seminggu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi teman berdua itu ada dari respon Instagram ya.
1: Betul, respon Instagram. Juga.
2: Ada apa aja Melando, ada siapa?
1: Oke, okay, yang pertama kita bacain dari Tiara aja.
2: Tiara aja.
1: Oke, gue coba bacain ya.
2: Oke.
1: Betul. Gue pengen buat keramik dari tanah liat gitu sih, Kak. Oh. Lupa gue namanya apa. Tapi itu kelihatannya seru gitu, bentukin pot, gelas ataupun teko dari tanah liat. Selama ini cuman bisa lihat di FYP karena kelas dan alatnya mahal.
2: Betul. Iya, itu tuh emang
1: apa sih namanya?
2: Aduh, gue juga sedikit lupa ya. Tapi itu tuh emang ini loh. Apa sih?
1: Apa? Tanah liat.
2: Hobi-hobi tanah liat itu loh, hobi-hobi cewek-cewek berkelas lah.
1: Oh, gitu. Jujur kayak kawan-kawan gue juga ada loh, bahkan ada bimbelnya nggak sih?
2: Iya.
1: Ada kayak apa, kayak pelatihan buat apa sih? Itu kan art juga
0: gimana
1: kan?
0: Gimana sih maksudnya?
1: Tanah liat yang dibentuk-bentuk jadi pot, iya.
2: Jadi pot, jadi vas bunga.
0: Oh, susah banget dibentuk.
2: Iya.
1: Tapi kalau menurut gue itu murah sih. Soalnya itu cuma dari tanah liat aja nggak sih? Apa memang tanah liat khusus gitu?
2: Kayaknya sih iya. Tanah liat khusus, bukan tanah liat yang biasa. Ya, tapi kayaknya kalau dibilang dari tadi. Arido ini bilangnya murah-murah dia CEO dia.
1: Aduh, iya. Dia sebenarnya menyamar CEO
2: guys. Penyiar radio dia.
1: Aduh, iya lagi. Oke. Oke,
0: dari orang have.
1: Oke. Yang kedua kira-kira ada apa, Dok?
2: Yaitu dari WhatsApp ya?
1: Iya, dari WhatsApp. Dari WhatsApp siapa nih? Oke. Dari 08132845 sekian. Kak, kalau gue dikasih uang banyak ya, gue tuh pengen diving karena itu seru banget. Iya. Jadi gue tuh bisa ngeliat langsung ikan badut. Terus juga gue mau belajar gimana jadi badut. Hah?
0: Gimana jadi badut?
1: Iya. Tapi karena gue takut jadi badut, jadinya nggak bisa lihat ikan badut.
2: Tapi kalau jadi badut jangan deh ya.
1: Jujur susah sih.
0: Ini unik sih. Pengen ikut diving karena pengen lihat ikan badut.
1: Karena dia pengen jadi badut. Tapi dia takut badut.
0: Jadi gimana?
1: Iya, berbadut-badut jadi dia.
0: Gimana sih sebenarnya? Tapi asik gak sih jadi badut?
2: Enggak sih.
0: Nah, kan kita menghibur anak-anak.
2: Tapi jadi badut tuh menyedihkan loh.
1: Karena, oke.
0: Gitu.
1: Karena menghibur.
2: Karena kita menghibur tapi kita enggak dihibur. Wah, gitu.
1: Sih, iya.
2: Kita membuat orang lain bahagia tapi orang lain belum tentu kalau kita tuh rapuh.
1: Aduh, jujur
0: hari ini.
1: Iya lagi.
0: Nyampe banget di gue lagi.
1: Tapi emang citra badut sekarang tuh udah serem sih, kan ada badut yang film horor tuh.
2: Oh iya
1: sih. Jujur kalau kita ngomongin badut tuh ada yang lucu, ada yang serem juga kan. Tapi ya kalau kan dia cuma ngeliat ikan badut doang. Tapi kalau gue pengen ngeliat kalau diving ya. Kalau diving tuh gue pengen ngeliat makanan ikannya gitu loh. Lu tau gak sih anemon laut gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, iya. So mungkin itu dia respon
2: dari teman
1: kedua gitu ya.
2: Kalau teman kedua masih ada cerita lagi, hobi apa yang pengen dilakuin kalau lo punya banyak uang, bisa kasih tahu ke kita. Gimana?
1: Di 08127928925
0: atau bisa di @prodo_bdl.
2: Kita tungguin sampai jam 10 nanti.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman

0: Terakhir dari HFV teman Prodo menjadi lagu terakhir dari kita. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 7 dan terakhir dari kita.
1: Let's defend China Express yang willingness on with Prodo Air di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo Air di Bandar Lampung, teman bola kamu. Terakhir dari kita, sekali donor tetap di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Seperti kamu, berlari di Lampung.
5: Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Menampung teman terbaik kamu. Yes, teman Prodo, lo bakal ditemenin dengan Arasi Dalek
1: dan juga Caca Nisa yang bakal nemenin kalian sampai jam 2 nanti.
0: Yes, sampai siang.
1: Special weekend.

0: Selamat siang teman Pro 2. Aduh, siang-siang
1: dingin. Ya siang-siang gini agak dingin sumpah cuacanya dingin, ini. Menurut gua ini udah kayak sore hari gitu.
0: Benar sih, benar.
1: Padahal kita masih siang hari gitu kan.
0: Padahal ini baru jam 10 lewat.
1: Lewat berapa lah ya? Lewat awal lah, masih awal gitu kan. Makanya kan harusnya ini biasa terik-terik gitu.
0: Dan pastinya kalau udah santai siang gini kita bakal ngebahas seputar UMKM, kuliner, olahraga dan juga showbiz nih teman Pro 2.
1: Yeah, langsung aja ya yang kita
0: pertama,
1: sebutin.
0: Kita yang olahraga tuh ada dari kecanduan scrolling. Yuk rajin olahraga bantu jaga fungsi otak.
1: Nih, oke, lanjut lagi ya. Dari UMKM-nya itu ini masuk ke daerah perbumbuan.
0: Oke, nah,
1: apa
0: tuh?
1: Sih itu nutritional yeast atau biasa orang bilang ini bumbu bumbu gurih yang mirip rasa keju gitu.
0: Jadi kayak penggantinya gitu ya. Terus ada apa lagi nih?
1: Nih, lanjut lagi nih ya. Ada sinopsis 12 kuat bioskop Trans TV 18 Juli kemarin.
0: Oke, siap-siap. Jadi kalau ada yang penasaran sama topik-topik itu, tungguin kita aja ya.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Yap, balik lagi sama kita dalam Pro 2. Kayak kita kayak kata Arsi tadi ya. Yap. Dingin, karena beneran jurngin.
1: Jujur dingin.
0: Iya, jujur. Ya. Oh, dia tahu. Nah,
1: jujur janggal gitu.
0: Oh, dia tahu. Gua kira dia enggak tahu.
1: Nah, gua kan salah satu penonton Wira Basudara gitu.
0: Bener, jurjang.
1: Jurjang. Jurker, jujur keren.
0: Jurpi, jurpi.
1: Jujur apa tuh?
0: Jujur creepy.
1: Ini kenapa jadi diisi ini sih penyiar Winda Basudara?
0: Enggak. Kita kan fans.
1: Ya, karena teman Pro 2 boleh gitu punya idol atau apa orang yang disukai gitu. Heeh, ya.
0: Benar, orang yang kalian jadikan panutan bener, gitu misalnya Pro 2. Siapa tahu kan Arasi tadi apa?
1: Winda Basudara adalah salah satu panutan gue.
0: Oh, gitu. Benar. Kalau gue sih siapa ya?
1: Siapa? Jenny apa Lisa Blackpink?
0: Enggak, panutan gue mungkin adalah Bang Jerome.
1: Kenapa tuh? Alasannya apa kalau mencukai dunia per MTK-an itu?
0: Enggak sih. Justru karena gue gak suka. Makanya gue mencari seseorang yang suka sama MTK. Jadi kayak biar bisa memotivasi gue supaya gue suka MTK. Waduh, gitu loh.
1: Berarti ini Caca lagi ngode nih ya buat pendengar Caca. Siapa tahu.
0: Gak usah ngomong sih. Gak usah repot-repot.
1: Ya kan siapa tahu ada yang mau ngajarin Caca gitu kan.
0: Oh boleh sih, boleh. Asal gratis sih.
1: Asal gratis ya.
0: Kan sekarang apa sih yang gak dijadiin duit gitu kan?
1: Benar.
0: Asal semua, gratis dan dikasih
1: gitu kan.
0: Guys kalian.
1: Semua-semua gitu kan dijadiin kelas.
0: Benar.
1: Kayak ngomongnya kita belajar bareng, kita belajar gratis. Tiba-tiba iya. Nah kamu kalau misalnya mau dapetin ini
0: jadi bisnis. Tapi iya, jujur yang kadang gratis tuh malah gak belajar.
1: Iya, malah ngobrol. Ini malah disuruh-suruh lebih lanjut gitu kan.
0: Benar kan, lain-lain lagi yang disuruh kan.
1: Dan juga menurut gue ya, kalau misalnya ngomongin gratis nih, siapa sih yang gak suka gratis?
0: Ya benar, siapa yang gak mau gratis? Tapi kadang gratis tuh ada kayak resikonya gitu loh.
1: Ngerti
0: gak sih? Gak maksud gue tuh kan kayak kadang ada yang gratis tapi ternyata dia tuh barangnya tidak sehat gitu. Misalnya ada kandungan apa gitu. Jadi kayak ya percuma juga gak sih guys kalau gratis tapi ngerusak kita gitu.
1: Iya, gak selalu ini ya, gratis tuh bagus. Gak selalu gratis tuh enak. Gak selalu gratis tuh kucok gitu.
0: Apalagi iya kan, kadang tuh ada yang apa aja enak kalau gratis gitu kan. Itu karena kalian lapar guys.
1: Iya, makanya guys buat teman Pro 2 jangan asal nerima barang gratisan gitu ya.
0: Bener. Tapi kalau dikasih teman kayaknya sih ya masih aman sih.
1: Ya gue masih gak bakal nolak ya kalau misalnya kasih gratisan terus enak terus itulah.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

yang nggak tahu tentang FIFA World Cup. Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita gak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bangka Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Geber Mahasiswa Pendidikan Eksakta tahun Pro 2 atau Gempita kembali hadir di tahun ini dengan tema menciptakan generasi visioner yang inovatif melalui sains, kreativitas, kolaborasi, dan aksi nyata. Kegiatan ini ditujukan untuk siswa SMA atau sederajat sesumbaksel. Rangkaian kegiatannya ada perpanjangan pendaftaran pada tanggal 12 sampai 21 Juli 2026. Pengumpulan karya 14 sampai 21 Juli 2026. Seleksi berkasnya pada tanggal 22 sampai 24 Juli 2026. Pengumuman finalis 25 Juli 2026. Technical meetingnya 29 Juli 2026. Presentasi dan penjurian final diadakan pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026. Dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 6 Agustus 2026.
1: Informasi terkait perlombaan dapat menghubungi kontak person LCT MIPA BI Dian 0858-8063-5758, Lomba Karya Tulis Detiara 0857-6484-9184, Lomba Komik Matematika Hani 0858-4040-015611, Lomba Desain Infografis Latisha 0815-4152-4188, Lomba Short Movie Dwi 0887867183253, atau dan Lomba Esai Risti 0821-7624-8405, atau media sosial @himasakta. Inilah, segera daftarkan diri kamu dan tim kamu.

0: dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bank Lampung.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekat. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Cuti pantun seribu
1: pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: tight this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They're shredding it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin

0: Jakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur kelebihan kemuliaan dan derajat yang tinggi serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji wahai zat yang maha penyayang

Miss Unyin nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Kamu, Lampung.

0: wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lembek di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain?

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari seorang ayah asal Iran tuai apresiasi lewat cara ia jelaskan pertandingan Piala Dunia. Seorang ayah asal Iran membagikan caranya menemani putranya Ali Reza yang tunanetra menikmati Piala Dunia. Baginya, menonton pertandingan bukan sekedar melihat layar televisi, tetapi juga memastikan sang anak bisa ikut merasakan setiap momen di lapangan. Supaya Ali Reza tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan, ia membuat lapangan sepak bola mini dari bahan-bahan sederhana. Sambil laga itu berlangsung di televisi, ia menggerakkan

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Kamu, Radio RRI Banyak Lampu.

0: Damn, I wish going on here. There we go.
1: They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia.

0: depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah mau banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Lawang Salera. Instalasi seni terbaru karya seniman multidisiplin Intan Anggita Pratiwi mengubah limbah tekstil menjadi sebuah hutan suci yang mengajak pengunjung merenungkan hubungan manusia dengan alam. Karya yang dipamerkan di Art Jog 2026 ini dibuat menggunakan tekstil daur ulang yang mana 70% merupakan limbah kain dari desainer Ivan Gunawan. Demikian flash info dari Caca Nisa. Untuk informasi menarik pilihan kamu bisa diakses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di Play Store ataupun App Store. Flash Info Pro 2.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 dari Barampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, terima kasih ya udah mendengarkan kita nih selama di santai siang. Gua Arasi Dalek dan
1: Caca Nisa
0: pamit undur diri, terakhir dari kita.
1: Let's divide, share and express your willingness all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru, semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di

20 nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di

0: and 3 kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya. Ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin juga

0: tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok, terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: jadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9

0: posisi 5 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 4 Bernadia rebut jauh. Posisi 3 Bernadia lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja sama Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Ciloon 7, Raim Laode, Junior Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sun Eater, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis Mbappe saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It Up.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sinus Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Indonesia Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di Indonesia Top 20 nasional. Ada

0: 4. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
1: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo. Happy weekend. Hari Minggu 19 Juli 2026. Tumben-tumbenan kan. Ditemenin barengan sama Ivone Cermedian yang udah siap nih di sore ceria weekend dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Panjang banget perjalanan aku nemenin kamu, teman berdua. Gimana hari minggunya? Lagi tidur-tiduran aja dari tadi biar matanya melek ketika jam 2 nanti untuk nobar. Waduh. Yuk ditemenin barengan sama Ivone sebelum nobar. Kita isi dulu info-info tentang pesta bola.

0: tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Raja Andana dan juga
1: ada Tara, nemenin kamu ya sampai jam 8 malam nanti. Jadi yang mau request, titip salam, bisa banget ke kita, ya kan?
0: Yoi, jadi tentunya cuman dengerin kita berdua di Sore Ceria Special
1: Weekend.

0: Yes.
1: Yang. Yo, ah sudah lama tidak, hampir satu minggu deh gua enggak siaran ya menyentuh mixer ini.
0: Alhamdulillah punya teman rajin, baik hati. Kan emang udah tadi kita udah buat raja caca gitu.
1: Ah, gua keluarin juga One Wish Willow gua nih.
0: Enggak, udah dipatahin tadi sama gue. Gue udah minta Caca siaran sama lu seminggu.
1: Ih, jangan ya.
0: Oh. Iya kan, Caca jangan sedih, Cak. It's okay.
1: Aduh. Ya, okay. Yeah. And by the way, teman bro gue, ya. Yeah. Ini backsoundnya masih headline 3 point. Dan kita akan ngasih tahu 3 informasi yang akan kita sampaikan di sore hari ini ya. Ada yang pertama, Tara.
0: Kita pindah dulu dari Indonesia ke Inggris. Yoi. Karena Inggris ini baru aja resmi jadi juara 3 Piala Dunia 2026. Asik.
1: Usai kalahkan Prancis.
0: Yes. Mbappe pasti lagi sedih.
1: Ya. Ya.
0: Yang kedua apa tuh?
1: Abis sedih-sedihannya karena Prancis kalah nih, Pak Pro 2, ada kabar baik dari film The Conjuring yang ngeluarin prequel resmi yang mengumumkan pemeran muda Ed and Lorraine Warren nih, teman pro 2 ya.
0: Yoi.
1: Ini semesta Conjuring ini enggak selesai-selesai sih kalau kata gua.
0: Iya, kan gue tadi baru bilang sama lo kayak semesta Danur kalau di Indonesia.
1: Iya, benar. Terus ada lagi enggak, Tar?
0: Yang ketiga kita ke Piala Dunia lagi nih, karena katanya bakal punya halftime show di mana FIFA tuh berpotensi langgar batas jedanya.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Dan itulah dia ya, teman pro 2, 3 informasi yang bakalan kita kasih tahu sampai jam 7 malam nanti only on Sore Ceria Special Weekend.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Sekedung kading.
0: Tapi kayaknya kalau untuk apa? Boomer tuh gak tahu jokes itu.
1: Iya.
0: Iya gak, Cak? tapi pasti rata-rata Gen Z yang tahu.
1: Iya. Ini, ataupun
0: ini, Kak Angga pun kayaknya nggak tahu.
1: Tahu deh kayaknya.
0: Enggak loh, tapi dia nggak tahu yang jokes itu loh.
1: Sekeding ring ya gitu, sekedung kading gitu.
0: Oke. Berarti buat teman pro 2 pantengin aja ya.
1: Iya, itulah dia ya. Gimana, Tara, sore hari ini lu kabarnya baikkah tidak?
0: Lapar jujur. Belum makan nih ya dari siang ya. Tapi kan lagi emang program diet.
1: Oh, diet.
0: Yes, girls, lagi diet.
1: Healthy girl. Oke.
0: Sakit hati gue. Tapi bener sih, gak ada uang sama diet mirip-mirip ya.
1: Iya, bener. Aduh.
0: Kalau Raja gimana, Cak?
1: Kalau gue
0: tapi
1: kalau
0: kayaknya sehat sih. Tadi kayak udah go food dulu. Udah kayak beli-beli makanan.
1: Kayaknya bukan makanan deh, tapi minuman, cuy. Gitu. Dan juga
0: Raja orang have ternyata.
1: Yang di depan kita ini orang have semua, guys. Itulah dia.
0: Amin ya, Cak. Amin.
1: Masuk, guys. Ya, kabar gue baiklah ya kan. Mungkin semua teman pro 2 yang lagi ngedengerin kita di radio terestrial, asik terestrial, radio mobil ataupun RRI digital, sehat juga ya.
0: Amin.
1: Yoi. Dan amin. Juga buat lo teman pro 2 yang mungkin lagi macet-macetan di sekitar daerah Adipura gara-gara pawai.
0: Pengalaman ya.
1: Iya.
0: Kita berdua tadi berangkat kena macet, guys.
1: Iya. Tapi nggak apa-apa karena kita melihat mobil-mobil dengan hiasan yang sangat amat bagus itu, dan juga banyak budaya-budaya yang ditampilkan di sana.
0: Lucu banget.
1: Yoi, gitu ya. Tapi semangat buat kamu sambil rekreasi juga ya, karena di pawai Adipura tadi tuh emang banyak banget lah event-eventnya gitu ya kan.
0: Jadi yang gabut, gak punya pacar, jomblo ya, udah jomblo
1: bisa
0: lama,
1: nonton.
0: Iya, kesana aja
1: dia.
0: Gitu. Daripada nongkrong kan, kita cari kegiatan dulu gitu. Piawai. Piawai ya sih.
1: Bener. Iya kan, bener.
0: Tapi lebih asik lagi kalau misalkan kamu sambil request ke kita.
1: Itulah dia.
0: Itu dia loh.
1: Nah, karena tapi bukan, kamu jangan request ke nomor sebelumnya ya, teman pro 2. Tapi kita sudah mempunyai nomor baru. Di mana tuh, Tar?
0: Di 081 17 208 925. Dicatat.
1: Kamu bisa request ya Tebak Pro 2. Gue ulangin lagi di 08 1172 08 925, ataupun di Instagram kita di @pro2bdl ya Tebak Pro 2. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti di Only on Sore Ceria Special.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Listening 90.5 Pro 2 FM, Better Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hey.
0: Love Me Not dari Levin Linnea.
1: Tara. Betul. Kenapa? Kenapa nyata lagu ini? Kenapa?
0: Lagu ini tuh entah kenapa di telinga gue itu jadi apa ya namanya? Enak aja gitu. Terus itu gue sering ulang-ulang gitu.
1: Oh, berarti lagu favorit lo?
0: Iya, enggak sih.
1: Apa nyimpen seseorang di lagu ini?
0: Enggak juga.
1: Tuh, kan? Untung
0: sumpah,
1: suaranya kecil ya.
0: Enggak juga, bener.
1: Bekicot.
0: Ya, itulah.
1: Harum bekicot di mana kita. Oke. Maaf guys. Kita ganti aja. Oh, mending kita ini nyanyi lagu apa namanya? Apa? Lagunya Lisa yang buat apa Piala Dunia itu. Lo
0: yang
1: tahu
0: mana?
1: Gak?
0: Yang mana?
1: Ada yang aduh kenapa sih ada suara-suara mengganggu. Tapi jujur apa? Ya, lagu Pildun yang paling gue suka tuh yang kemarin yang Jungkook. Jungkook.
0: Oh, yang apa sih?
1: Yang itulah pokoknya ya.
0: Pas yang tahun ini apa yang tahun kemarin?
1: 4 tahun yang lalu.
0: Oh, iya gua tahu.
1: Yang itu. Dia di Dubai. Itu menurut gua kerasa banget vibes-nya.
0: Okay,
1: ini tanpa membandingkan ya, tapi kayak selera gua tuh sukanya yang vibes-nya tuh yang kayak gitu, yang ada Arab-Arabnya.
0: Arab-Arab K-pop gitu ya.
1: Iya. Ya nggak apa-apa, lagu Lisa juga bagus. Apa mau kita puterin lagu Lisa?
0: Itulah.
1: Iya kan bisa aja.
0: Iya, tapi kan ini lagi masih suasana pesta bola dunia ya, karena keadaan di studio kita ini nih banyak sekali bendera-bendera gitu ya. Terus tuh juga ada bendera-bendera yang menang juara tiga,
1: siapa tuh?
0: Ada Inggris loh yang juara 3.
1: Yes, ada ya kan? England. Suka nih gue bahas Inggris. Tapi sayangnya gue gak nonton.
0: Oh, tapi dapat aja gitu infonya.
1: Iya, karena bertepatan jam 2 malam, kuota saya habis. Belum sempet nonton gitu kan, nyari-nyari. Gak ada TV di rumah. Sedih deh gue, ya Allah.
0: Tapi kan TV-nya lagi dipake gitu.
1: Iya.
0: Itulah ya we.
1: Lagi digebuk kalau ketahuan apa masih bangun jam 2 malam.
0: Iya, gitu ya kan. Tapi infonya nih teman Pro 2 ya. Inggris itu jadi juara 3 karena mengalahkan Prancis 6-4 lewat laga yang ketat nih gitu.
1: Yo. Jadi satu pertandingan ada 10 gol tuh. Wow.
0: Bener. Dan juga di perebutan juara 3 ini tuh punya kejutan. Kejutan tentang Inggris yang bisa ngalahin Prancis dan juga The Three Lions yang udah leading 4-0 di babak pertama.
1: Betul.
0: Dan juga main dominan sejak kick off, Bukayo Saka jadi bintang lewat hat trick, sementara Declan Rice dan Ezri Konsa itu juga dapetin masuk ke papan skor mereka gitu. Jadi mereka juga berhasil mencetak skor gitu.
1: Oh, mencetak skor.
0: Betul.
1: Sebelumnya juga Inggris itu sebenarnya bisa masuk ke final, tapi sayangnya kalah sama Argentina.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Harusnya tuh mereka tuh kalau misalnya kemarin ngalahin Argentina masuk final lawan Spanyol.
0: Oh benar. Iya. Gitu. Tapi karena emang sudah jalannya dikasih juara 3 di pesta bola dunia.
1: Betul.
0: Ini gitu teman Pro 2.
1: Bola sama Mbappe.
0: Terus tuh apalagi siapa lagi?
1: Gak tahu. Gue cuma tahu Mbappe, terus yang dari Inggris gue cuma tahu Jude Bellingham.
0: Oh, tapi itulah alasan. Lu gara-gara suka sama timnas Inggris gitu.
1: Iya, karena kebetulan ada pacar saya di sana sedang bertanding. Ada memperjuangkan negaranya gitu. Ada Jude Bellingham. Tapi FVP lu penuh sama dia enggak sih akhir-akhir ini?
0: Iya, sama siapa lagi ya? Haaland.
1: Tapi sayangnya dia udah pulang lama banget.
0: Udah pulang. Viking kita sudah pulang teman.
1: Betul.
0: Pro 2 ya. Dan juga mungkin gue juga ngelihat ini loh.
1: apa?
0: Konten-kontennya si siapa Halan. Ya namanya? No. Messi.
1: Oh, Messi.
0: Messi juga lewat itu ya.
1: Messi
0: ya kan?
1: Sering sekali lewat ya. Karena penggemarnya baik sekali.
0: Iya, terus tuh juga tentang memem Prancis pulang gitu.
1: Tapi gue pernah dengar katanya Prancis tuh kemarin ya pas kenapa? Awal-awal baru mulai Pildun ini, dia tuh salah satu negara yang kuat banget loh yang enggak di-expect bakal kayak wow.
0: Iya, karena juga belakangan piala-piala dunia yang sebelumnya itu tuh kan Prancis emang perannya kuat banget gitu ya kan.
1: Iya.
0: Jadi makanya kalau mungkin bapak-bapak ataupun teman-teman yang ngedukung Prancis gitu ya kan, pada bad mood semua di laga kemarin
1: sih,
0: itu.
1: Iya, jujur,
0: iya
1: jujur.
0: Sumpah. Pada
1: karena apa? Emang di awal-awal tuh sekuat itu, sumpah, iya. Kayak gak kalah-kalah gitu kan. Terus tiba-tiba pas kalahnya tuh ya pas kemarin lawan Spanyol,
0: iya.
1: Padahal itu udah mau masuk ke final loh. Sakit banget kan.
0: Dan sih. Juga mungkin kalau bisa dibilang, apa ya, kalau Prancis, apa? Kemenangan Prancis itu adalah penentuan bapak ngasih uang ke anaknya. Karena
1: gitu?
0: karena teman gua kebetulan bapaknya ini mendukung Prancis gitu kan. Biasanya tahun-tahun kemarin kan Prancis oke banget nih, terus dikasih uang nih anaknya teman gua ini.
1: Oh, karena kalah jadi kayak udah enggak dapat duit.
0: Iya, enggak dapat duit gitu, bad mood sampai pagi-pagi gitu.
1: Kasian sih teman lo, harusnya dia dukung yang pasti-pasti aja.
0: Jangan yang enggak pasti ya teman pro dua, tapi yang pasti kita akan puterin lagu-lagu requestan kamu di sore ceria kali ini teman pro 2, dan kamu bisa request plus titip salam juga di 08117208925 ataupun di Instagram kita di
1: @pro2bdl.
0: Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.
2: It's time to sore ceria.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Nah, itulah dia teman Pro 2, Indo Black Magic dari Jebung Fit Best Boy. Ada Minion di sini, guys.
1: Pengen nonton Minion.
0: Iya. Tapi by the way ya, tadi kan Indo Black Magic kan. Ini seputar Black Magic khas Nusantara semesta Indonesia ini. Ya,
1: apa dong?
0: Tapi juga mungkin kalau Black Magic, kita ngomongin tentang Black Magic ya. Black Magic itu sebenarnya bukan ada di Indonesia doang kan, Tara?
1: Iya, di seluruh dunia pasti ada enggak sih Black Magic gitu, kayak Yoi. Arab, terus tuh bagian-bagian Western,
0: iya, yeah, US,
1: yeah. Nah,
0: ataupun juga bagian-bagian mana ya, Afrika sana tuh pasti banyak gitu teman Pro 2 ya kan. Terus tuh juga banyak juga hal-hal mistis ini alias Black Magic ini nih diangkat juga ke dalam film gitu.
1: Betul.
0: Kayak misalnya gangguan-gangguan spiritual.
1: Lu pernah ngalamin gak emang?
0: Enggak juga sih, belum. Jangan sampai.
1: Jangan sampai.
0: Ya kan.
1: Tapi emang Black Magic tuh jadi salah satu topik yang mungkin udah gak asing ya buat teman Pro 2 sendiri.
0: Bener.
1: Di dunia perfilman horor gitu.
0: Apalagi di Indonesia, sangat amat masif sekali gitu ya kan.
1: Betul.
0: Horor-horor kayak Janur Ireng, Sewu Dino, ya, terus tuh Danur.
1: Semuanya berhubungan dengan ilmu hitam.
0: Iya. Roar. Tapi kalau yang beberapa film yang akan kita bahas, bukan beberapa sih, satu film yang akan kita bahas ini tuh bukan tentang Black Magic gitu ya, tapi
1: bukan Black Magic, terus apa ya?
0: Black Magic sebenarnya Black Magic, tapi ini didatangkan, bukan datang dari hal-hal yang kayak udah lama gak ditempatin, kayak misalnya rumah kosong, area-area gelap, dan lain-lainnya gitu.
1: Lebih kayak ke paranormal experience.
0: Iya, karena inilah dia The Conjuring itu.
1: Salah satu film horror ya, universe-nya yang udah gede banget. Mungkin teman Pro 2 yang lagi dengerin ada nih yang penggemar ya Conjuring, yang ngikutin banget dari yang pertama kali sampai The Nun, segala macam yang cabang-cabangnya banyak banget itu.
0: Annabelle segala macam.
1: Iya, itu kan semua universe-nya Conjuring gitu.
0: Tapi ternyata ya prequel ternyata udah ada nih, spoiler prequel The Conjuring, dan juga tim produksinya tuh udah ngumumin pemeran muda Ed dan Lorraine Warren gitu.
1: Okay.
0: Jadi timeline-nya ini kita flashback gitu. Flashback ke masa mudanya Ed sama Lorraine Warren.
1: Betul.
0: Gitu. Nah,
1: ya berarti penggemar Conjuring gak jadi sedih dong ya, karena setahu gue nih ya, film Conjuring yang kemarin itu tahun berapa ya rilis itu tuh katanya sebagai penutup franchise-nya Conjuring. Jadi orang-orang tuh mikirnya kayak, oh mungkin udah gak ada lagi film Conjuring yang kemarin tuh udah tamat gitu.
0: Bener.
1: Cuma mungkin karena dapat antusiasme yang tinggi banget gitu kan dari penggemar, terus tuh mungkin juga dari fans-fans, jadi ya diadain lagi nih, tapi versi kita ke Lauren sama Ed-nya yang masih kecil.
0: Yoi, yang masih muda. Dan ini tuh diberi judul The Conjuring First Communion, yang ngumumin dua pemeran utamanya yaitu Gareth Waring dan juga Amanda Fix, yang bakalan meranin versi muda Ed sama Lorraine Warren gitu teman Pro 2. Jadi untuk pertama kalinya ini universe The Conjuring itu dimulai, jadi awalnya di sini gitu.
1: Betul.
0: Karena memang The Conjuring tuh bisa dibilang apa ya, film-filmnya itu tuh nggak mempunyai satu
1: timeline.
0: Iya, satu timeline. Jadi kayak barang pecah belah.
1: Iya.
0: Pisah-pisah gitu.
1: Makanya kalian yang benar-benar ngikutin Conjuring harusnya ngerti gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau misalkan kalian juga belum nonton Conjuring terus kayak ngedengerinnya kayak, "Ih, kok ribet ya menontonnya, baik banget gitu." It's okay, teman Pro 2 gitu.
0: Enggak apa-apa.
1: Kalaupun cuma nonton satu movie-nya gitu, entah yang ke satu, kedua, ketiga, menurut gue tetap nyambung sih.
0: Benar.
1: Menurut gue.
0: Pun kalau lu udah namatin semua.
1: Aduh, itu kenapa ya geretak nutup? Tenangin diri kamu.
0: Walaupun kalau lu udah nonton semua film-film The Conjuring nih teman Pro 2 ya kan, lu pasti bakalan ngerti gitu ya. Dan juga di film prequel ini tuh bakalan ngambil latar beberapa tahun sebelum peristiwa The Conjuring itu sendiri di tahun 2013. Dan juga fokusnya itu di masa-masa awal Ed sama Lauren ini belum dikenal sebagai pasangan paranormal yang terkenal itu loh.
1: Masa-masa lagi nyari jati diri ya, karena kan masih muda banget, iya kan?
0: Bener.
1: Masih muda banget tuh di situ. Kalau dari Conjuring-Conjuring yang sebelumnya kan emang udah menikah ya, terus bareng-bareng ngedatengin rumah angker.
0: Iya, terus tuh itu emang pasangan suami istri ini kerjaannya itu adalah nerawang tempat gitu.
1: Iya.
0: Nerawang tempat,
1: Nolongin orang terus menang, yeay.
0: Repeat terus.
1: Cuma yang menariknya ya hantu-hantunya sih kan beragam-beragam. Kan salah satu yang paling terkenalnya Falak.
0: Iya, Falak di The Nun sama Annabelle kalau kata setahu gua.
1: Iya, Annabelle.
0: Katanya
1: kan emang ada boneka aslinya ya.
0: Di museum apa gitu.
1: Ada lah ya pokoknya.
0: Intinya mah kamu bisa cari teman pro 2.
1: Iya, karena kan emang juga film itu based on
0: true story.
1: Iya, beneran ada loh pemeran Ed sama Lauren yang asli.
0: Gitu teman pro 2 ya. Tapi kita tungguin saja teman pro 2 info-info terbaru tentang prequel The Conjuring ini. Dan juga kalau lo nih lagi pengen apa ya bisa dibilang minta saran-saran
1: Indis ekonomi
0: minta saran-saran film untuk menemani weekend lo di Sabtu dan Minggu teman pro 2, bisalah kali chat-chat kita ya.
1: Iya, chat-chat kita.
0: Yoi, di 08117720895 ataupun di Instagram kita di @pro2bdl ya teman pro 2. Dan tentunya kita bakalan masih nemenin lo sampai jam 7 malam nanti cuma di Sore Ceria.
2: Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kepulauan Brodua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan cerita.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi, kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Misteri Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman berdua LPP RRI dan Senap Angkasa Wan dan Angkasa Wati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Nadler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Niko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Rumah Daswati Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: 90,52 RRI Lampung, teman terbaik kamu, teman pro 2. Sudah hampir jam 7, waktunya Raja Andana dan juga Tarania pamit dari pendengaran kamu.
1: Yes, terima kasih yang udah request dan juga titip salam ya. Dan terakhir dari kita, Les Diva sharing express your wellness only with pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di pro 2 RRI Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara,
0: tetap di udara. And now bye-bye teman pro 2.
1: Bye-bye.
2: Your husband is coming.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Semua Pro 2 malam ini di Romance Frequency, kamu temenin sama kita berempat. Ada gue Rafika Zahra,
0: Aina Aliadi,
2: Ruby Ariska,
3: dan Rema Ferdina.
1: Kita bakal temenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, hanya di Romance Frequency.

0: Oke, teman Bro 2, kali ini kita berempat nih bakal temenin minggu malam kamu nih.
1: Wah, lagi-lagi di Romance Frequency pastinya ya kan.
0: Nah, malam ini kita bakal ada pembahasan yang seru banget.
1: Seru apa sih?
0: Kita bahas tentang pejuang LDR nih ya.
1: Aduh, ini mah ada suhunya di sini. Belum tanyakan ke Ruby.
0: Jadi nanti kita akan bahas tentang cincin, yaitu kisah perjuangan capeknya nahan rindu LDR nih.
2: Wow. Terus nanti kita bakal ada micin. Jadi buat teman Bro 2 yang mungkin suka curhat masalah percintaannya di ChatGPT gitu kan. Dapat banget ya jawabannya. Jadi nanti bakal kita curcalin di sini.
1: Curcal. Yeah.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi nih sama kita
1: berempat. Kita belum kemana-mana.
2: Ya, malam kalian hari ini kemana kira-kira?
0: Hari ini.
2: Hari ini gimana, Ruby? Kan kita TKW, Ruby. Tenaga kerja weekend.
1: Apa jalan-jalan?
0: Jujur, minggu ini gue sebenarnya nggak ada kerjaan sih.
2: Oh, nggak ada.
0: Tadi kan mau ikut, biasanya kan free day. Cuma karena nggak ada hari ini.
1: Oh iya, okay. Ada acara ya, dia Adipura.
2: Debuk-debuk ya.
0: Akhirnya gue cuma rebahan seharian.
1: Padahal mau produktif nih Ruby. Iya. Kirain abis kemarin ketemuan gitu kan. Terus
2: udah ketemu lo Ruby, akhirnya gak ketemuan.
0: Jangan kayak gitu dong. Iya, gue nih, kalau yang memang LDR ya.
2: Oh, pejuang LDR ini akhirnya speak up.
1: Jadi teman Pro 2 kita pengen tahu nih sama cerita-cerita teman Pro 2 tentang LDR. Gimana sih kisah LDR ini? Selain Ruby nih, ada gak sih di luar sana yang berjuang LDR?
2: Banyak dong ya pasti dong.
1: Curhat-curhat aja ke kita gitu
2: ya. Betul.
1: Memang kamu capek, terus habis itu juga gak ada tempat buat mengeluarkan keluh kesah kamu.
0: Yes. Cerita sama kita. Kita berempat.
1: Bisa langsung DM Instagram kita di @prodobdl atau di
2: @broadcasteracademy.
1: Kita tungguin teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhir-akhir ini tuh udah banyak banget ya orang yang punya pasangan.
1: Udah punya pasangan tapi malah LDR-an ya.
2: Aduh. Waktunya cerita cinta lagi sini.
1: Kita nih udah LDR-an 2 tahun loh sayang. Akhir-akhir ini aku lagi banyak banget nih stres nih, urusan kuliah lah, kerjaan sampingan. Kamu juga lagi sibuk kan sama magang kamu? Padahal kalau malam tuh aku tuh cuma butuh sleep call sama kamu. Aku tuh butuh charging energi aku. Tapi kemarin kamu lagi capek banget ya sama keseharian kamu. Kamu tidur duluan. Aku tuh kecewa loh sayang. Aku cuma butuh ngecharge energi aku buat teleponan sama kamu.
0: Aduh, Pandu, kamu ini bisa nggak sih ngertiin aku dikit? Coba aja deh ngertiin. Aku tuh di sini juga capek ya magang gitu kan. Jangan egois deh. Masa urusan jam tidur aja kita harus didebatin. Kalau kayak gini gimana ya? Kita kan LDR.
1: Itu dia tema perdua. Cerita dari Pandu dengan
0: sang pacarnya
1: LDR-annya.
3: Pasangannya.
1: Ribut nih Pandu.
3: Kenapa sih
4: ya,
3: Pandu?
4: Ya begitulah juga struggle-nya hubungan LDR ya kan.
3: Iya namanya juga LDR
4: pengen,
3: ya.
4: Pengen dimanja, pengen dengerin. Ya gimana ya Ruby, bagi yang gak LDR aja itu tetap keinginan seorang wanita. Malam itu biasanya jam-jam tantrum, pengen dimengertiin, dimanja, disayang.
3: Apalagi LDR ya kan, teman produa.
4: Apalagi LDR, LDR harus
3: komunikasinya
4: harus di highlight banget ya ini
3: iya,
4: ya.
3: Iya. Kita biar jatuh cinta lagi gitu kan, biar makin menambah rasa cinta.
4: Oh, tiap hari ya, harus butterfly era ya.
3: Jadi memang harus kita chatan terus atau teleponan terus. Karena kalau memang kita selalu nggak ada waktu, apalagi dong yang dikejar dari LDR.
4: Komunikasi kan,
0: karena kita udah nggak bisa ketemu lagi. Ketemu paling cuma di tanggal merah gitu kan, hari
4: malah
0: nggak
4: juga ya Ruby ya. Lo sendiri gimana nih?
3: Gimana dong?
4: Apakah lo seperti Pandu nggak, kira-kira kayak di beberapa waktu lo kayak pengen dimanja, pengen dingertiin gitu? Ada nggak sesi-sesi momen-momen kayak gitu?
3: Jujur ada sih, kadang kan
4: pasti ya.
3: Gue sama cowok gue nih, karena gue lagi LDR nih teman-teman.
4: Iya.
3: Gue lagi LDR ya kan. Terus memang dianya lagi capek juga, terus gue juga lagi capek, terus nggak ketemu waktunya kan. Jadi akhirnya kayak marahan, gara-gara nggak bisa teleponan, nggak bisa komunikasi yang panjang, pengen cerita di hari itu juga, cuman kadang kepending,
0: gara-gara terhalang gitu ya.
4: Dan itu ya Ruby, obatnya tuh ketemu. Bisa ketemu, aduh gimana?
3: Ya kan? Ketemu sih Reva ya, tapi gimana kalau udah beda
4: pulang? Waduh, ya inilah keadaan.
0: Apalagi kalau misalnya nggak bisa komunikasi via WA gitu kan, jadi kita cuma bisa menerka-nerka. Dini hari ini ngapain aja sih?
3: Pasti
0: kita
3: overthinking,
0: kecemasan gitu kan.
4: Bisa sama siapa, kemana? Ya biasalah pikiran-pikiran negatif wanita, pikiran-pikiran liar ya kan.
3: Dia harus dilangin guys, kalau sifat yang pikiran-pikiran negatif yang kayak gitu ke pasangan kita.
4: Tapi kalau Rafika dan Aina, kalian bisa nggak LDR?
0: LDR kalau
4: gue sih nggak bisa ya. Gue jawab cepet nih, nggak bisa gue.
0: Aku dulu pernah LDR, beda RT itu rasanya kayak
4: beda. Beda RT, kurang ajar kayak. Skip.
3: LDR atau gimana, Rafika?
0: Kan soalnya pengennya deket terus gitu kan, kenapa nggak tetanggaan lah gitu?
4: Kenapa nggak serumah?
1: Dekat ini ya. Kalau gue sendiri sih. Jujur pernah LDR dan itu dia masalahnya tuh pasti dikomunikasi.
4: Berarti nggak happy ending nih.
1: Sad ending.
4: Lo harus buktiin ya kalau lo bakal happy ending.
3: Gue bakal buktiin ke semesta ya kalau LDR.
4: Catat ya guys, catat ya, catat ya.
3: Gue bakal happy ending.
4: Amin, kita doain yang terbaik. Yeah. Oke. Berarti kita adalah orang yang tidak bisa LDR ya.
0: Iya. Yeah.
4: Kecuali Ruby. Yeah. Semangat.
3: Kuat ya.
1: Iya. Oke, teman pro 2. Jadi buat kamu yang punya cerita-cerita unik kayak Pandu nih, boleh banget kamu cerita di kita
0: lewat di Instagram kita di @pro2bdl atau di Broadcaster Academy.
1: Karena nanti kita bakal ada something nih, ada sesuatu lah ya.
0: Tungguin aja.
4: Tungguin aja tetap di

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini hadir dari musik tanah air. Penyanyi Afgan sukses menutup konser tunggal bertajuk Retrospektif The Concert di Jakarta dengan membawakan lagu hits Jodoh Pasti Bertemu. Lagu tersebut menjadi penampilan penutup yang disambut meriah oleh ribuan penonton yang hadir. Konser ini menjadi ajang kilas balik perjalanan karir Afgan di industri musik Indonesia. Selain membawakan lagu-lagu populer di berbagai album, Afgan juga menghadirkan aransemen baru dan penampilan yang emosional sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemarnya. Itu dia teman Pro 2, plus info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Prodi Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Di sini ada gak sih yang pernah curhat gitu kan? Tapi gak ada yang nanggepin.
1: Makanya kali ini kita punya micin buat nanggepin semua cerita kamu.
2: Cinta bikin pusing, panggil aja micin.
0: Oke, teman berdua, ini udah ada cerita dari Gita gitu kan. Dia ini LDR masih sama cowoknya. Jadi, halo Min. Jadi aku sama cowok aku tuh LDR udah setahun lebih. Kita berdua nih gak ada masalah pihak ketiga sama sekali nih, atau masalah lainnya.
1: Okay.
0: Tapi yang bikin capek tuh miskomunikasinya. Sering banget chat yang dimaksudnya bercanda, tapi tanggapan dia itu malah serius gitu loh. Jadi seolah aku ini ngajak berantem sama dia. Jadi ya, dia ini capek gitu sama aku karena

0: Itu. Jadi kalau misalnya mau ngebaca chat dari pacar kamu nih, apalagi kan kalian LDR, yeah, coba dipikirin secara logika. Kenapa?
1: Pikirkan karena, secara logika.
0: Iya, karena kan kalian itu kan pacaran ya. Kalian tuh partner. You guys must to be communicating. Bukan lagi tebak-tebakan. Apalagi kan kalau udah pacaran tuh harusnya bisa saling ngerti kan. Jadi kalau misalnya pacar kamu ngechatnya terus kayak kamu, ih ini lagi, dia lagi marah sama aku ya, atau dia lagi bete sama aku gak ya, atau gak usah atau-atau-atau, tapi langsung tanya aja, ini maksud kamu apa? Konteksnya tuh gimana? Jadi kan gak buat kita worry sama overthinking sendiri, dan gak buat kita kecapean habis energi gitu loh, gara-gara kita tuh sibuk mikirin change apa ini tentang ini. Gak usah, jadi stop deh berpikir-berpikir yang tidak-tidak gitu, menurut aku sih Gita. Gitu.
1: Mantap. Oke, itu ya Gita. Kayaknya tercerahkan banget nih sama Micin yang luar biasa.
2: Jadi intinya harus berpikir positif terus gitu ya.
1: Tapi gimana ya, kalian pernah gak sih merasakan kita tuh sebagai cewek ya, kalau baca chatan tuh pakai nadanya tuh nada kita.
2: Iya,
1: benar. Ya udah kayak iya gitu.
2: Beda, beda kepanjangan.
1: Anya yang banyak, pengennya Anya yang banyak loh.
3: Anya 10, kayak, Anya 10.
1: Iya,
2: iya. Beda, beda, iya.
1: Iya sayang, ya nanti cantik kayak gitu kan, beda. Kalau cuma iya kayak, oh alah ya
4: jutek
1: udah.
4: Jutek banget nih.
1: Nah, kita tuh bacanya dengan ada kayak gitu. Iya apa enggak? Kalian setuju enggak?
3: Jujur iya.
2: Jujur kan? Iya. Nah, itu. Mungkin hanya itu minimal 3 gitu kan.
1: Iya, minimal 3 ya. Itu yang bikin jadi miskomunikasi mungkin ya. Apalagi bagi kaum LDR.
2: Betul. Ini ada lagi nih cerita dari pejuang LDR.
1: Oke. Okay.
2: Dari Bagus. Min, gua LDR dan kendala terbesarnya adalah financial struggle. Tiap pengen ketemu, ongkos tiket kereta atau pesawat bolak-balik itu nguras tabungan banget. Kadang iri lihat yang pacaran nih satu kota bisa ketemu kapan aja tanpa perlu mikirin biaya jutaan rupiah buat ongkos. Harus gimana ya Min biar tetap konsisten? Cuman untungnya nih cewek gue selalu ngusahain untuk kita ketemuan, walaupun ya kadang buat gue khawatir juga sama keuangan dia. Gimana nih Micin?
0: Aduh, yang Micin highlight di sini adalah dia bilang iri sama yang pacaran satu kota. Kamu pikir yang pacaran satu kota nggak punya struggle sendiri? Halo, halo. Pastinya semuanya tuh ada masalahnya nggak sih?
3: Yeah,
0: cuman tergantung gimana kamu dan pasangan kamu tuh mengatasinya. Jadi menurut Micin nih sebenarnya kayak kalau masalah LDR tuh nggak bakal jadi masalah banget kalau misalnya kalian berdua sama-sama komit, betul gak?
2: Betul.
0: Yang penting saling komitmen, saling ngobrol, saling kayak kamu nanti gini ya, iya aku, pokoknya bener-bener diobrolin aja menurut Mission gitu. Terus yang kedua adalah permasalahan financial. Kalau ngomongin financial tuh bener-bener ya struggle sih buat kita semua ya, apalagi tadi katanya dia
1: mau dilawan di luar kota tuh struggle
0: mau
1: sih,
0: mau disamperin mulu. Jujur, tapi kan tadi katanya ceweknya bilang dia mengusahain, itu bagus banget, itu hal yang manis dan gak semua orang bisa loh punya kemampuan seperti itu. Kayak dia bisa aja milih untuk enggak, tapi dia ngelakuin hal tersebut kan berarti dia punya komitmen satu. Terus juga menurut Micin sebenarnya gak usah lah yang namanya dipaksain-paksain. Kayak kalau misalnya gak ada uang nih, lagi sama-sama gak ada uang, mau ketemu, tapi waktu ketemu uang kita sama-sama habis kan gak enak ya.
1: Betul.
0: Gak ada tabungan untuk yang lebih serius kan, gak enak.
1: Iya.
0: Jadi menurut Micin harus lebih konsisten, nabungnya konsisten. Tapi ngobrolnya juga konsisten. Yang penting harus komunikasi, itu paling penting.
1: Komunikasi adalah kunci.
2: Intinya komunikasi gitu ya.
3: Betul. Kalau nggak komunikasi gimana ya Micin ya?
0: Bener.
1: Kayak apa di itu miskom kan akhirnya. Kalau emang belum ada ya sama-sama nabung.
2: Iya, gitu.
1: jangan
2: dipaksain. Yang semua yang dipaksakan juga nggak baik gitu.
1: Iya benar
2: sih. Ngomong-ngomong terima kasih buat Micin.
1: Terima kasih ya Micin, tamparannya.
2: Dan terima kasih juga untuk curhatan-curhatan teman Pro 2 nih.
3: Iya, terus semangat lo teman Pro 2 walaupun LDR. Karena kalau LDR ini bakal ada happy endingnya. Makanya kalau kamu
1: curhat hati nih ya, Sai.
3: Teman Pro 2 kalau terlalu banyak masalah untuk LDR, udah deh. Kalian tuh harus saling punya kepala dingin sama pasangannya masing-masing. Karena LDR tuh masalahnya bukan karena jarak aja, mungkin karena memang waktunya nggak bisa ketemu gitu. Iya, memang yang satunya kerja, ya, satunya juga kerja nggak pas gitu kan. Jadi kalian harus sabar aja. Mungkin memang jodoh kamu memang harus LDR dulu. Nanti juga kalau udah waktunya udah nggak LDR lagi, jadi harus sabar aja teman-teman dua yang lagi LDR.
1: Sabar, kuncinya sabar.
4: Tapi kalau misalnya LDR

0: beda perasaan itu mungkin memang bukan. Soalnya orang beda perasaan beda.
1: Agak kurang ajar ya kalau LDR-nya beda perasaan ya.
2: Bukan cuma beda kota, malah itu udah beda hati.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: dua masih ditemenin sama kita berempat nih. Gimana malam minggunya?
1: Malam minggu.
0: Besok Senin nih kan ya. Gimana feelnya weekend kali ini sudah berakhir, besok
1: kayak
0: hari Senin
1: gitu ya. Tiba-tiba Senin kayak ya ampun. Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong semasa ini lagi libur, guys.
1: Oh, iya sih.
2: Bahagia banget nih.
1: Holiday.
2: Nah, teman berdua dari tadi itu kan kita udah ngobrolin banyak soal LDR nih ya. Dari serunya LDR gitu kan. Terus kayak
1: pahitnya.
2: Iya, pahitnya LDR.
1: Lika-liku
2: lah orang LDR gitu kan. Nah, jadi di sini kita bakal cerita-cerita nih. Bakal ada teman berdua yang telepon ke kita.
1: Oke. Mau sharing-sharing nih dia pengalaman LDR-annya ya.
0: Nah, daripada kita cuma nebak-nebak aja nih gimana rasanya orang LDR, malam ini kita bakal ngobrol langsung sama salah satu teman pro 2. Oke, halo Kak Dinda.
2: Iya, halo.
1: Halo.
0: Okay. Terdengar suara kita Kak Dinda?
1: Aman ya?
3: Halo, aman.
0: Aman. Halo Kak Dinda, apa kabar?
3: Kabar baik, teman pro 2.
1: Boleh dong kenalin diri sendiri dulu, coba ke teman pro 2 nih.
3: Oke. Halo teman-teman, selamat malam teman-teman pro 2. Kenalin, nama aku Adinda Lydia Shiva. Aku biasa dipanggil Lida, dan saat ini aku seorang mahasiswa semester 4 nih.
2: Semester 4.
0: Kak Dinda, berarti ini lagi di Unila nih ya?
2: Iya.
0: Berarti lagi sekarang lagi di Unila.
1: Bukan malam ini ya? Bukan ya? Kuliahnya ya.
3: Kebetulan aku kalau sekarang lagi ini sih, lagi liburan aja kan, lagi masa liburan semester nih.
2: Wah, asik nih liburan
1: nih. Holiday ya kan.
2: Dengar-dengar Kak Dinda ini sekarang pernah LDR nggak sih dulu? Atau sekarang lagi LDR nih?
3: Sebenarnya aku pernah LDR, tapi sebenarnya ini ada kisah lama. Cuman ini nggak pernah
1: kisah lama gitu ya,
3: diceritain, karena teman-teman aku tuh selalu nge-recall cerita ini karena kayak aduh LDR tuh pernah LDR, aduh stop gak sih.
1: Tapi saat ini statusnya single atau punya pacar?
3: Kalau saat ini single aja sih.
1: Cuma di masa lalu pernah LDR.
3: Iya, jadi dulu tuh pernah LDR di era maba tuh.
4: Berarti 2 tahun yang lalu lah ya.
1: Ada tahun yang lalu ya.
0: Berapa lama itu Kak LDR-nya?
3: Kenapa?
0: Berapa lama LDR-nya?
3: Sebenarnya untuk LDR-nya tuh bukan yang lama sampai bertahun-tahun. Cuman kayak setengah tahun mungkin.
4: Setengah tahun ya. Ya,
1: lumayan.
4: Cepet lah ya, Dinda. Cepet sih. Cuma setengah tahun nih, ya kan?
2: Ngomong-ngomong, jaraknya berapa jauh nih, Kak?
1: LDR-nya antar mana nih? Antar kota, antar pulau, antar provinsi, antar agama, atau antar perasaan?
3: Antar agama.
1: Berat ya.
3: Kalau LDR-nya cuma antar pulau aja sih, kebetulan aku di Lampung dan dia di Pulau Jawa gitu.
1: Lumayan lah.
2: Mas-mas Jawa ya.
0: Dipisahkan oleh pulau.
2: Nah itu kan udah jauh banget nih, tapi kalian ini pernah ketemuan gitu gak sih?
3: Pernah ketemuan, jadi kalau misalnya ada libur gitu, dia pulang ke sini, cuman dia tuh sistem kampusnya tuh bukan kayak PTN gitu. Kalau PTN kan liburnya mungkin kayak sebulan setengah, bahkan bisa sampai 2 bulan. Kalau itu cuman maksimal 3 minggu mungkin. Jadi kayak yang trip gitu kampusnya.
1: Wah, singkat dong pertemuannya.
4: Sedih banget sih ya. Soal LDR ya, Dinda, kenapa sih milih untuk LDR tuh karena beda kampus tadi ya? Terus pernah nggak sih ngerasain rasa-rasanya LDR tuh yang bener-bener apa ya, nggak enak banget,
1: berat
4: gitu,
1: momen paling berat ketika LDR itu ketika apa menurut Dinda?
3: Kalau menurut aku sendiri, hal paling beratnya itu ketika itu kan waktu itu kan aku era maba sih. Salah satu fase mahasiswa yang sibuk selain mahasiswa akhir ya, mahasiswa semua ada acaranya. Terus yang bikin menurut aku berat itu ketika, pernah nggak sih kalian misalnya ngeliat teman kalian abis kegiatan dijemput tuh?
4: Oh, iya.
2: ada iya, ada perasaan sedikit sedikit di hati,
1: agak iri mungkin ya, membara gitu ya,
4: terang aja nih. Kalau kaum kaum LDR memang kalau udah ngelihat pasangan di luar sana berdua, ya iri ya, ya, karena kita kan ngalaminnya LDR juga gitu ya.
2: Pasti kayak berandai-andai kan, kayak andai
0: wennya
2: ada di sini gitu. Tapi ngomong-ngomong itu udah masa lalu gitu kan.
0: Tapi pernah nggak sih kamu kayak berantem gitu, Dinda? Kayak berantem berhari-hari gitu.
1: Karena kamu pasti kan sering miskom kan, yang lewat chat doang gitu.
3: Iya. Berhari-hari kayaknya enggak sih, karena aku dan dia saat itu tipe hubungannya tuh bukan yang suka kalau misalnya berantem tuh sampai berhari-hari, enggak. Kalau misalnya kita
1: dewasa,
3: ada masalah paginya, misalnya ada aduh miskom apa tuh, kalau malamnya tuh pas kita sama-sama udah senggang itu kita biasanya ngobrol, kayak quality time-nya tuh ya bisa dibilang sleep call kali ya.
2: Jadi menghindari kesalahpahaman itu adalah deep talk gitu.
1: Pokoknya kalian selesaiin apapun dengan komunikasi lagi ya. Pokoknya komunikasi adalah kunci.
4: Iya, benar.
2: Iya, ngomong-ngomong itu kan udah cerita masa lalu gitu kan. Nah, sekarang apakah mau membuka lembar baru?
3: Aduh.
1: mau dong.
4: Kan memang harusnya membuka lembar baru enggak kan ya, Dinda? Kan memang udah mencoba untuk ditelepon sama dia.
2: Mengekspos diri sendiri
4: dong. Udah harus buka lembaran baru lagi.
2: Iya.
1: Tapi jangan yang LDR lagi ya, Dina.
2: Iya.
3: Kayaknya udah-udah deh kalau LDR.
4: Memang harus cari yang satu kota aja gitu, Dinda ya.
3: Iya, iya, betul.
1: Semangat benar ya dia ya. Oke deh. Coba Dinda boleh dong ekspos diri kamu. Apapun yang ingin kamu kasih tahu ke teman pro 2. Iya,
3: Sebenarnya aku pengen kayak ngasih sedikit semangat buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi relate.
1: Semangat dulu ya.
3: Iya, kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi LDR-an, semangat ya buat teman-teman. Semoga jaraknya ini cuma sementara ya. Terus hubungannya tetap langgeng dan juga kalian masih bisa support satu sama lain ketika senang maupun sedih.
2: Asik. Nah, Dinda ini kayaknya tipe yang pemikiran dewasa gitu.
1: Dewasa ya. Cewek dewasa.
2: Ngomong-ngomong, Dinda, ini kan kita mau mengekspos diri nih. Mungkin ada yang penasaran gitu, kayak tertarik lah gitu kan.
1: Dinda orangnya seperti apa sih?
2: Iya. Gitu kan. Atau Dinda punya hobi apa sih sebenarnya gitu kan?
1: Coba diekspos dulu nih, spill dulu.
3: Oke. Spill tipis-tipis kali ya.
1: Tipis-tipis boleh.
3: Kalau misalnya aku disuruh cerita ya soal diri aku sendiri, mungkin aku tuh bukan tipe orang yang suka ngelakuin hal-hal yang maksudnya anti mainstream. Sebenarnya hobi aku mainstream banget guys, kayak
1: apa cuman tuh?
3: Nyanyi, dengerin lagu gitu. Ya, tapi untuk lately aku tuh lagi sering banget dengerin lagu-lagunya Perunggu. Nah, mungkin di sini teman-teman berdua, ya teman-teman berdua kalau misalnya ada yang lagi dengerin juga, nah mungkin agak match nih kita di sini.
1: Jadi lagu mungkin, dulu nih ya.
2: Iya, lagu Perunggu yang paling favorit apa nih judulnya?
3: Kalau lagu favorit itu aku lagi repeat banget Gemilang. Ada yang dengerin enggak mungkin di sini teman-teman pro 2?
0: Ayo teman pro 2.
4: Ayo teman pro 2 siapa yang suka Gemilang?
0: Pada dengerin ya.
1: Langsung aja di kandang. Oke, mungkin dari selain itu ada yang lebih spesifik diri kamu seperti apa gitu.
4: Atau kamu orangnya tinggi atau gimana gitu, Dinda?
3: Kalau itu kayaknya aku tuh tipe orang yang suka banget quality time. Salah satu love language aku biasanya itu tuh. Jadi kalau misalnya lagi banyak pikiran atau lagi bad day gitu, aku tuh lebih milih ketemu temen daripada diem di kos. Karena kalau menurut aku, kalau misalnya aku sendirian di kos, gampang overthinking. Jujur.
4: Iya. Lebih suka sharing-sharing sama temen gitu ya, keluar, nongkrong.
1: Yeah. Patusan gak cocok kalau LDR, karena emang sukanya quality time.
4: Iya,
0: language-nya quality time.
3: Itu deh salah satu alasan kenapa aku cuman berakhir setengah tahun.
1: tidak happy ending.
4: Iya.
0: Kak Dinda, boleh dong spill Instagramnya nih kalo buat teman pro 2 yang pengen kenal Kak Dinda, bisa hubungi Kak Dinda kemana nih?
3: Aku Instagram ada di @d_laudy.
4: Oke, nanti bisa langsung teman pro 2 kalau memang mau kenal sama Dinda, boleh langsung ke Instagramnya Dinda.
1: Kepoin ya kan, boleh DM lah.
2: Ngomong-ngomong, Dinda, ada lagi gak nih yang mau disampaikan nih buat teman pro 2?
4: Tadi kan Dinda udah expose diri dia sendiri.
1: Iya, kriteria. Dinda,
2: kriteria
1: Dinda tuh kayak gimana?
4: Idamannya Dinda gimana nih?
3: Ini emang agak-agak mak comblang gitu ya.
4: Iya.
1: Justru itu emang.
2: Justru itu kita ada di sini gitu.
1: Iya. Coba-coba gimana?
3: Kalau untuk tipe kayaknya lebih ke yang enak diajak komunikasi ya kan. Karena kan yang agak susah tuh. Agak susah-susah gimana gitu.
1: Iya, iya.
3: Untuk yang enak diajak komunikasi dan mungkin sefrekuensi juga mungkin.
1: Pasti sih itu.
2: Atau kan suka denger lagu nih atau pengen yang anak band gitu.
1: Dijanjiin ya kan. Anak
4: band. Bisa nih.
2: Anak band?
3: Kayaknya kalau anak band ini deh agak
4: kurang.
3: Agak kurang kayaknya deh kalau.
4: Oh iya. Okay.
1: Anak apa nih jadinya?
3: Soalnya yang lalu juga anak band ya.
4: Oh. Cari yang beda dong.
1: Beda, yang beda, yang beda. Skip. Jadi gimana? Maunya anak apa?
3: anak kalau untuk anak apa kayaknya yang cuma mungkin lagi kuliah aja tapi yang kayak lebih mature orangnya lebih enak komunikasi
1: anak soleh ya Dina ya.
2: Word affirmation mungkin ya.
4: Oh, yes.
3: Mungkin ya quality time act of service
1: pokoknya dia bisa memenuhi love language Dina ya.
3: Iya, saling support aja lah kita nanti.
4: Iya, Dinda, makasih banyak ya udah
1: mau ngobrol udah
4: bareng kita berempat di Roman Frekuensi malam ini.
1: Udah mau.
2: Abis. Ya semoga Dinda ketemu sama pujaan hati.
1: Jodoh, Riberia Dinda barusan ya yang udah kamu kasih tahu.
2: Terus habis ini kita bakal puterin lagu requestan Dinda nih tadi Gemilang dari Perunggu ya.
4: Yes.

Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: It's time for Flash Info.
1: Topro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga. Lionel Messi memberi sinyal bahwa Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi turnamen terakhirnya bersama timnas Argentina. Isyarat tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka memicu perhatian para penggemar. Selama membela Argentina, Messi telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi termasuk Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Meski belum ada pernyataan resmi soal pensiun, banyak pendukung berharap sang kapten masih bisa tampil gemilang di Piala Dunia 2026. Itu dia Tompro 2 Flash Info dari Pram Pamungkas. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download di aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 Riwira Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita dari jam 8.10 malam ini ya di Romance Frequency. Dan waktunya Rafika,
0: Ruby Ariska,
2: dan gue Aina Liadi,
1: dan juga Reva pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita,
2: let's diffusion and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
4: Sekali juga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: besok kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya Git, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: I'll do anything for you.
1: Wah, enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
2: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
1: Ini gua dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.

0: siaran bola itu harus ada komentatornya?
1: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati.

0: setiap momen serunya bersama.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

Pangkat telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

0: Nggak ada notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti nggak sih kalau orang nggak punya duit tuh nggak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Minggu, tanggal 19, bulan Juli tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi, pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Gabriel Lukas.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 2 Radio Republik Indonesia Banjar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 20 Juli tahun 2026. Dari studio Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan saya sendiri Anggala Besa. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar Yesorcer angkatan ke-26 ya, dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengerin terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini, bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Oh. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah, ya apa?
5: Hah, apa?
1: Hah, ya apa, Ge?
5: Hah, apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
9: Teman bola kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema ujian hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Quran surah 2 ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Wala nabluwannakum bisyai, dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik, lihat rumus ya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Artinya sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau gak ada marah, gak akan ketahuan sabar. Di masalah itu dibuat.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustaz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di balik ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian

Jaya dalam rangka hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung yang digelar di kawasan Tugu Adipura, Minggu 19 Juni 2026 menjadi ajang memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata kota. Kegiatan tersebut menghadirkan beragam atraksi budaya, kuliner khas daerah, serta partisipasi berbagai komunitas masyarakat. Berikut laporan Nuria Novasari.

Penguasaan keahlian teknis serta kemampuan bahasa asing kini menjadi modal mutlak bagi calon pekerja migran Indonesia atau PMI asal Lampung dalam merebut peluang kerja kompetitif di kancah internasional. Berikut laporan selengkapnya.

masyarakat setempat. Berikut laporan Paulus Satria.

0: Yes.
1: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menegaskan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 menjadi langkah awal pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ajang olahraga tingkat provinsi itu proyeksikan menjadi wadah menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan memperkuat kontingen Lampung di level nasional. Berikut laporan M. Priam Budi.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menegaskan Pekan Olahraga Provinsi atau PONPROV bukan sekedar ajang kompetisi, tapi menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet secara berjenjang menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ketua Umum KONI Lampung, Tommy Hidayat, pada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan penyelenggaraan PONPROV merupakan pesanan selamat sebagai wadah pembinaan olahraga prestasi di daerah. Melalui ajang tersebut, atlet terbaik dari kabupaten dan kota akan diseleksi untuk dipersiapkan menghadapi event nasional.
3: Ketersediaan cabang olahraga yang kita akan pertandingkan, yang tentunya akan mewakili kabupaten dan kota, karena sudah kita persyaratkan antara lain bahwa cabang olahraga yang akan dipertandingkan tersebut berada di minimal setengah satu jumlah kabupaten kota yang ada dalam provinsinya, setidaknya minimal ada 8 kepengurusan aktif cabang olahraga tersebut di kabupaten kota.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan cabang olahraga yang dipertandingkan pada PONPROV diprioritaskan merupakan cabang yang masuk dalam agenda PON. Langkah tersebut dilakukan agar proses pembinaan atlet di Lampung sejalan dengan kebutuhan persiapan nasional. Selain itu, seluruh kabupaten dan kota di provinsi dapat mengikuti PONPROV sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah disepakati bersama antara KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota. Sementara itu, salah satu syarat utama cabang olahraga yang dipertandingkan harus memiliki kepengurusan aktif sedikitnya setengah dari jumlah kabupaten kota di provinsi Lampung. Ketentuan tersebut diterapkan sebagai bentuk untuk memastikan pembinaan organisasi dan atlet berjalan merata di seluruh daerah. Dari Bandar Lampung, Pimpin melaporkan RRI Sudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan

Some.

salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

dan 2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kabar bahagia teman Pro 2 dari seniman Intan Anggita Pratiwi buat instalasi seni Luiweng Salira yang 70% karyanya dibuat dari limbah tekstil desainer Ivan Gunawan, teman Pro 2. Wow, keren ya. Jadi Luiweng Salira, instalasi seni terbaru karya seniman multidisiplin Intan Anggita Pratiwi, mengubah limbah tekstil ini menjadi sebuah hutan suci yang mengajak pengunjung merenungkan hubungan manusia dengan alam. Karya yang dipamerkan di Art Jog 2026 ini dibuat menggunakan tekstil daur ulang, yang mana 70% merupakan limbah kain dari desainer Ivan Gunawan. Terinspirasi dari filosofi Sunda, Luiweng Salira yang berarti hutan diri mengangkat pentingnya menjaga air, hutan, keseimbangan ekologi sebagai jalan untuk kembali terhubung dengan alam sekaligus diri sendiri. Wow, menarik, keren.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.